0: Nih kalau makan cemol lagi, makan lagi.
1: Hasil makan lusur, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?